Wari horata washarifu Vitor Salimu mniwa wa mikarikari mnikela urena laka samawani ni siso napohereke ni masipo mu studio mu radio Mosambiki ni himia hui omotola na kelo pohereka siso no rami ai masi babo bo olelo babo rami wa wowo no na wii no mbulula masulo kathi walaka samawani

0: na milili. Dam chike la mi wale na milili. Neram chekulaka mi wora tanna mo sausi selo. Lukuluku yare na vila mtala makuma raruna tanna mo ha. Moni moni bondia.
1: Bondia.
0: Bondia kumi.
1: Bakani kina alukutara.
0: Alukutara la. Anin kokuma kala no nalota nani?
1: Nalota raketa on la ta. Okalla ona ma do kurusero.
0: O kurusero na raketa.
1: Ah.
0: Muruani.
1: Eh.
0: Ulu omacha.
1: Eh, kirumata.
0: Murumacha.
1: Eh, kiram lima.
0: Ulu, munam lima lu kulku yala.
1: Eh.
0: Pachero ora tani.
1: Kimchimarin titiko.
0: Ulu, atwe. Mulipiere hipeyo.
1: Sana.
0: Mulipiere.
1: Eh.
0: Omana wese mana mnaviria hiya mlima kaho.
1: Eh.
0: Wanawani munchika laoli.
1: Hoi, ini tak kira ni, wajah kimbinya bahan, tapi untuk dia akan tombat ni.
0: Ma, kira mama lela olima, nahala oviria buiram teko tani tu.
1: Oh ye.
0: Mahalo kira tuan pahe. Macam kula nana mirabo. Alah, ye malele watona, cuna cakulani.

kuenda munzinda wa baira kachemiranya kuenda ushushilu pintu mbombo inonaka mbombo inonaka mbombo ini mbombo inonaka Fata imbombo isazipa vesera radio Ali munangwa cheda kula munzinda wa beira Saziwa ninji mbombo dai Kifembo kuno tati mwana feruka baba asazipa Aha, mwana feruka asazipa Kukundi mbombo, mbombo inonaka Mbombo pano pa Kilimani pano unava kutwa anambali yao mbuya mbili ati mukapata ine ndi mbali ya mbili pano pa nzinda wa Kilimani yakuti ali mbangabwera satambirwa nao na manja mawili mbali shina dzina ya mukapata akundo pontho pana todwe todwe musapidziwa imwe Nenda kawiri kawiri mbokala wira basi Andi vemunyu ushu wapata mwadidu noyo Inoni zila pana niwe unobika mkajwa Bongwe au vili kula wira munyu wewe Na kutondolo uku Safunambo kunsasanyira mwadidi mamuna Lero na kutondolo uku mamuna lipa nyumba Limuna pateo utomi kunshola puni Kuta kunchapa tae mama Sikunchapa mamuna kweko tae Shundi nzidzo kutuwa munangwa jekalambo kufira nambo mawadide kutuwa bachibebe mwona taipi da chitemu nsiku zoane da kumiru na apiudi Mwede chitambu tenepa tenepa sitepo taipi Apu mamuna leru alipa nyumba na kutondolo kuleru msabudu akupuma Baba nkabe kulimira iwe su mamuna wa masotai nusekekeke pire na pire Changana na chakuti Mama muna iluza banja mama nzana kuchita kumulingana na masumawiri mamuno yo. Kuti muna mba chimunga chitale keni pangono basa wena ngambiretu. Kukuni mbombe, mbombe ngoyangu. Mamuna ndi mfuma tae, adalonga ndi dona bia. Ati mamuna chinchino abwira oro, ndi mfuma ya panzi pa mataka mamuna nune mbombe.

0: dzinza penu ndilusombia kusanze.
1: Lusu hii njaku dzinza. Ine panu ndi ndakhala na tiwanga nangu akakhala mulaula. Akhala mulaula, aimba maningi kuno, damale imba kuno igede mbaza kwa tiwa mba enda kumalawi. Aimba maningi kumalawi huku, atemba kwa tiwa mbuna presidentu wakwe kutempu wakamuzu. Ate aswekila mbu manja mwakamuzu kumalawi. Nda ine nkaka kupidziwa pote akula salonga pizimu pisatuwele pene ndi pizimu pepiri. So akula salonga tepu kote akaimba maningi. Itipoji na ifene kuzinza kwa tukweni. Mbazinji maninga saimba imba kweni. Gereja, munangu munangu mkushikola mbazinji maninga saimba. So ini ndapambukira mbu imba kwe kunyimbu za utsanza isandu.
0: Mwama fala ukuchepo mwakulanga kuti lusinei. Nchakubukira kuzinza.
1: Mpekubukira kuzinza kwe ni mezimu. Ntambe na inene uwanangeni ni kakala mtu mbozo kwe ora na zuzuma na malata ji, ora na njiti. Ando kaona kutukusogoruku, anazajita pintu ya kutokota pini. Ndipindu kwe ni kapefunambu ni deja mtu hindi.
0: Apo ulusu ni ya kuminya waya mbana ya kufunzi sana mbu ya kampira?
1: Ni ulusu viola inipano tiwanga abuka Zimbabwe. Ate kuno na menu. So pasajaji kali imbisa viola. Unawaza sawe kira mbu kuno mbu konto mbu. Entaho. Hii ni ndakala ponta ni maningi na muna kubeda. Anale kwa grupu ya sinababa. Nangu kolonga shikubedi. Akabweda kuno kwa ajivezi. Akafikira mpimba za kwatu kuno. Akasia maviolao. Ajivezi na nangu katifunzi sambo. Tikafunza maviola. Tikaka grupu ya kufunza. So kia dazi kumeneka mbu na rusombo njine mbuwasi. Ate ndatuerera te kubeda. Nafika te ukaza kultura. Mindikafunza mbu wangono. Dazamalene mindikurura mindibwerera muzi muno. Dazenembu nzo. Ndaswape kubimbira. Mitatuma imba na pepa mkumpudododo.
0: Anda trakucheta makani na nchesa Jose Antonio Campira. Nazuika makamaka na Campira Bulkira kuposto administrativu ya Inyangoma. Mbalo mchitritu ya Mutarara mprovinsi ya Tete. Ndi nchesa wambiri. Wakutia saimba nyimbo za kubelesa tumafala didi. Nyimbo za kubelesa upungwa didi. Nyimbo za kulanga mbumba Bulkira Mpisa. Pia kusiana siana makamaka kuliale ya sena. Anavesera Bulkira Mpimba za kusiana siana Campira tipange kodi njipi nyimbo idatoma makamaka kupasa mbiri Campira nyimbo nei matoma kuipika Bulkira studio yani makamaka nyimbo nei idakupasa ni mbiri.
1: Ya inepanu ndikakala ndikazipikira kuno kunyangoma kuno tembo zikafunze ni shikola ndikala mwana kakana violanga nipanu ya muti. Ndi sayari kana violanga ndazapasiwa viola na pastora nango kuti dawa na kuona lusanga mbani pasa viola kama viola kana maningi mbani pasa viola za ya vinda ndi sayari nayo kwa sayari nayo pale ndi kana sayari kwa nyimbo zizinji maningi ntao mbadzani za kumanika na swing da zende ni murumbala murumbala ndi kendera mbubasa basa ndi zaparadio ndi kumanika mbuna produtora kukuli swing na violanga ya kafunambu kuti a produziri katoma produziri inembu na kuimbambu kule kasati mko ni kambu nyimbo zanga mshudu rai matikwata minenda mshudu mta magonda ka imba ni moda wafambaku
0: kwa nyimbo zineze Campira usajita kuenda kweni mshudu mbu imba usalemba usajita na makamaka
1: chakutoma munjira zizinji zida gwandeni kucheza na antu hale datoma imba kale safuna kusasanyika ate kutafikira pa ensayo. Kusasanyika nkwanji, nyimbu ne kulota nolongantu nkulonga pezi. Salota kwenye chintu nyimbu nkazi. Nyimbu normalmente ni makaliro antu hale na chitawa. Pinangu saita kupiona tepa, kuti ningana pepe, ningapi kwata milipikapa nyimbu pepe. Na siriviri, ningana pepe, ningapi kwata milipikapa nyimbu pepe. Na siriviri, nangu pa makani pa kucheza ningatepa, nangu sazalonga. Chani ningachangana chida chichika pali, nchangana ningachipa. Nitao pepiru sazapi kwata mpupia kumularu pensene igede, ungakana katero, salemba, malembe igede. Mpukoya, malembe ikeri mpukoya in town. Siku nafuna kutu wendeka imbe. Sadza kupata titul buru titul. Leru nenda kemba titul anji. Upata nsolushu, mwendeka imba. Leru nenda kemba titul anji. Upata nsolushu, mbutani mwendeka imba. Nyimbu zisa karazina antu kale. So ife saita transmitted informasawa ya antu yu. Mbiti apasira bontu yu antu hale. Neku longa kulota, penjipanji, mizimu. Nini kakupizu watama. Pianu kakandi nzimu nisawo nini. So, hini saita teku. Saita kuzilemba, mkuzilemba ikede. Na kazimba
0: anfanangwa salonga kuti nkhabe inipano nyimbo zanga nsachita kulota inipano nyimbo zanga nsakunhoto pene pindu tatawa Campira
1: lota mchindumu cha kulota para kuchibuse chintu peno mizimu sasiana ya antu majingitikona nkhabe anangu akula kule na saita lembero ambu mtu mba ilaburari kuma ilaburari gede mba mpasira kuti nyimbu shindoka imbi sapiva pia atu pepe nyimbu ili saita ilaburari machitiro na chitika o punezemu mtu waba menywa na mpeni kunduli tantano sazapilonga nyakuba nopodi menywa na mpeni rai nyakuba mpateni mwikimperezo ndi nyimbu kuti mtu anga kwansa kuiva na longa pondo kuti ndi ndiabo agora pepiri pisa kala informasao kuti istamu za kumungado